Daruk ko nakpok. Dosa ko nak sunilo. Tukutukutuk tuawum, tukutukutuk tuawum, doksa tang mat, takut saun ni, tak saun ni. Dosak saun ada orang mat. Kubi anak pada umi pun nak lagi hat dosak sun tak cuma ini. Iko mesti pada awal tu ni mtak cuma dosa dosa awal umi mata. Umi jauh tu berlu. Ima kisah ni, tuk dia saya aluk juga, tu sak tu tel saya apa juga, oh macam sak pada waktu. Maku ada hangat tu jual itu tuk tu. Pita kahre lau kahre negi. Mana le, oh macam hati bu, hati guna magi, hati guna taruh magi. Tahu tu lau cemerlang lalu. Tuk tuning, tu mesti ni orang ajar orang muda, tua waktu orang tu, tu mesti ni kau kahwin orang ajar orang muda, sila takut nasihat tu mak, tu mesti ni waktu mesti tuning, tu mesti ni sibuk dengan kahang tu kalau orang, tak kau tinggal dengan tu memang memang Takkan itu tuar, tukar lagi nanti mahu tu min harus itu ni yang itu kulu, sok lumi gung itu kalau, itu ngangak mikul ni. Tahu tu lagi nak semangat, tu min tahu tu orang tak mahu tak kuat, kengur dengan itu, tak kuat orang itu kan kita kun nangan itu. Tapi metemu tu mungkin, kalau jual orang nanti nak siapa tu mungkin sibuk dengan kang itu kalau. Kengulir orang itu aku tumbuh orang memati. Takkan itu kaya lah waktu tuan memakai khati itu nyerang emut inu tumbuh ini. Tahu tu lah tak semua tahu tu lah semua bunga. Mana le? Memang itu alok kau tu nek. Atau waktu siung orang mata tuk tuh tiup selimi. Siki itu ini alam ini nutang orang mata. Naya makor nang mata tak tumbuh itu tahu tuan nak tahu. Atau waktu siung malang mata teka atau waktu atau tahu tani ini arung, kemut si ini arung, ya kemut si arung tu, kemut si kami dapat berkeluar untuk kamar luni. Tapi itu ni orang nak sini, ya kemut awas tak halau ni. Kepagi jauh itu ni ada yang menjadi kuah, ima isem anak siung orang mat. Akau jauh ada kemut, kau jema kalau waktu itu. Nakau yok tua kahwin ni kuah, ubangale inu ada ubama esem makarama, imaitu ubalau megama, kibmikan salah kahasua hatta semanikau gama, kuno juara urak tiliwin, tambahangin nama lila inu esem maliara ugama le, kibmikan esem hatta semata, tapi imaitu salah kahasua hatta semanikau gama atau sengeluk semua, maksudnya salah gigit, ubangama jangan aiti gigit. Khusyuk orang sedih, pisau orang itu nak laksa. Tapi melinga harta semanik orang, siapa atau siang itu orang, orang atau orang itu takut. Tapi melinga kita harta orang nak semua, makku kemata mana salah hak doa so harta semanik orang makin mending. Atau siang itu orang, orang melayan naru lekama, kem mekanik kengoneng agorak top. Isemak suhat dari sini kau semalam misungwa kem makan nuilak punga. Takun dapat cium itu alu semua man. Pecik sini, aku mulu takun natoin naku menaku nesuni. Tapi makau siaru kau pinde ajar nasehat sesuatu pecik orang aruk sini kenak sini lo. Tapi met takut ilu begang mul angkau jauh hati semanik orang lembut aja cuma sarah.

0: Ne olsun be yuva. Ama o kadar mı yu? Tapi umur kita kan lost maju mika ta 2 years ago. Tapi umur kita kan lost mika ta. Jadi mata mana aku mi agi sih kan tu saya umur saya ko ukat tinggi sama lagi juga bu. Sama ni ko kini untuk panggul ya untuk sama anak aku ni atau mi aku mi ada mana agi sih nak tapi umur lah maju. Kini untuk panggul ni hanya tahu tu dia tu saya lost maju.
1: Kisi mikä teemme pitjutti kattu di tappaan utut rojotti teokatta kasi ima kaavisatta ollu ni ubbalu mami sanni ilagi sinna otu ni ut kannuki ja tamanna tukki katti taulu ni tappaan ututti teokatta takkasi.
0: Mami sanni on tauvattu tappaan utut teokatta kaiutta teikkunanga ammalu tamakko ilaminakku tappaane tiluta ilagi vajuja vu takuja tauluti. Amalu tak ikut aku bincang macam ni, teman yang itu, aku suka lau mata, macam mata limbilo, kan tuah limbilo, amma panut tu, arwah macam tu kahdunne, amma kalunne tu kahdunne, tak ikut atang yang itu, arwah macam tu, leh nangit tapi umat tu limbilo.
1: Unak aku tu begini kan, kena lagu tahu, aku bincang macam tu, tahu dilusi tak, angin juga aku lagi balas sini, tapi ni memang latar aku lagi balas, macam ni perkataan, aku lagi kata yang macam tapi aku ni laut ini, kisah ni tapi aku ni kalau hati lagi, kan utama mana ini ni pinas semua.
0: Ia tapi aku ni lagi asal kau mana pelau tu, tapi aku kata yang kata juga aku kata sebelum ni, ia. Kingulang belu. Kau malak pelau pelau tu. Saya malak pelau itu. Tapi ko kau kalau kita pikan itu lah tu dah. Maka kalau hamba kau peminat tu, ia kena kuat ya lah tu. Kau berang itu lah semua tu. Tak kalau kita uban pelau tu, uban pelau saya uban pelau tu ngah asuh ya lu ngah. Mak isu mana pelau tu?
1: Ila teman nak lalu nang itu ilu lili alu kalau unik kata ilang ngah. Kanu, okitulang emak.
0: Okitulang.
1: Mana mesti leh utak terus sama.
0: Iya. Kau cuma apa lo? Ikhaya jaga tapi nuna bu. Ila kau cuma takulang walau patungalu. Tapi palelung emak itu lo tunggu tapi kene. Kuwean palau tu, sewa lu telu. Kuwean supalau tunggu tapi kene. Kuwean tu awalau tu. Sokwe sul semaga malik tapi kali ni nak lagi yatale isemagi aku tapi nak bicho.
1: Upin nak ni tu kisah cuma pakalu aku si.
0: Tu kisah cuma lagi pakalu tu. Amalu mami beli cuma pakalu tu. Aku ni ada orang kata tap taman na 1963 untuk itu kita mahu tahu semangat tak. Iya aku ni ada mami beli semangat tu. Indah kalau orang ini tinne. Kayu sih cuma lagi keluar tu kot. Tapi kuat di tema otak kena tu ti. Angin yuk kabut ini yang nak semangat tak. Memang beli cuma nak tu ti. Sakit tu kalau semangat tiap tu teman lah. Tapi kuat. Ami suka lalu ini yang nak semangat tak. Otak kena lalu tu. Memang nak tu juga lalu tu ti. Tema tu lalu.
1: Tänä ilaitiku palitaavana kikettä miutu saakeen nattasi. Nakumme ilaitiku saakeella, kun sinulle ja kuluilu tappuu tiikkasi. Alian ei teko keinna, teko luki lausimakasi. Ila kanulit kaisema visi tusakataatta sinne, tusakamakattomme kattee laak. Tänä kikangitok ekaluitsilla tänne 1-888-896-3135. Ikalun nilu 979-6101. Tiem nalun nang ito na mituin na tweet. Tiem ato atokatak si mammi yut. Nili alaw si mang ito. Nika alaw si mang ito. Tiem ito sa umi yuit. Ati unika umatwa ako sa tabang o kala katakuyo. Man na nalakay nalabot. Akun lang mute.

0: Dumina Gajoriki, Amireyo 16, 2026. Udumi Naran Yartavu Takwa Shinna Shotitre Atangituti Mana Nipidur Simayo Hangima Takwa Tungashitoronavu.
1: Shinna Shout Suli Tosakanamimat. Tane suri ipak sauni kalau tu buigongan ini. Tane ini tiap mukpak mitimaring mewtau yuk bisa kanumna.

nama topan. Kalau jiktun apa, semakang ni ada kita. Topan ni lekter aku rumah, di itu nak sih kama. Tahu rumah tu ini hanya kerja orang mereka nuna misalnya mana asal orang adun akhirat di sana ada orang mungkin mata mana nuna misalnya nuna mana aja orang mereka time itu ni rasa. Unang waktu tu kan orang tu orang mana aksok tu asal macam time mana nuna misalnya nuna orang ilangat nuna nuna tak ilangat tak misalnya ini kerana mereka kadang tua orang umur kama sebab aja yang angila perung sebab aja angila agak tinggi temak. Bahaya sengaruh anu kemun usahkanin nama itu yang itu agak seng itu kau kau nak sana sokok sokok nak sana dan lalu video ni ada ni matu saya kain nak tu sudah tahu nak cerita si macam mana video ni ada. Pilihan orang kami bukan kaum yang nak seni tu, tapi orang tu nak kubing usuk kucing anu kuaya seni tu, tapi mana tu nak seni. Tinggal orang kaum ini kaum sekutu yang nak semua isi waktunya seni atau bukan waktunya seni dengar pun nak tu. Ini tu cara macam kaum ikut dokumen. Ikut doktor ini nama, nuna masuk di tiki utara yang semua ikut doktor ada orang mungkin macam apa, ulung ofune, ikut doktor, ulung angah asuk pukrama, pukrama asuk pukrama, naung ayok tu, tak setuju angah perang mereka mac, kedua teguk sahut orang mata atinga kanit tu waktuting, kedua orang ni nengah nengah tiap pukrane. Doktor orang yang keluar sama keluarga mutasi semua tu yang nak doktor dia kau mak angkat tangan dia tu kendaman umi aku alat kita buat itu nak teka kerja sekarang ni kerja siaran sekolah itu seni doktor guru bukannya kiri dulu itu yang angin doktor orang bukti itu mesti orang yang ada tiap bukti. Nah, takkan dia nak pergi ke mana? Asal takkan dia nak tua lagi ke mana? Siku okungan ni dalam mingat, tahu bau orang mingat, kau nak kaya itu kaya itu dalam mingat. Okungan aguan awak siku masih ku angu takat tiar lagi ke mana? Angu aku takat tiar lagi. Aguan awak ke mana? Asal dia tabung tiada tu nyer. Tabung ni tu semua dan. Unyak sebulan sana, arah tu unyak sedek rutun sana, siku ni bukan mungkin sana, pas sana unyak sebulan hari sana. Tapi ni tu semua, isimah waktu ramai ramai dah, tak sempat ikut tidur, siku itu sedek rutun ikut kuku, tak kujau nak unyak semua time nak terap, tak seti bacaan semua tapi ni. Kanu kapai sih nak tahu ni aja orang mak tak setia baca rasa ulur pinga juga tak tangan ni berdaya dengan mak dapun itu semua time mana anu orang mungkin dapun orang itu semua ini nak mula itu semua asyik dah itu semua cuma dengar mak dap kau mak cuma kau jaya nak kutan nak siku. Anu kamu tidak kau pernah nak sahun? Uba kita semua ini malu. Uba tak kau tak semua orang tak sahun. Uba kita semua ni orang tak semua orang. Tapi mana orang semua? Uba kan itu anak muda. Tapi benda sihir itu juga tak semua. Siku itu sedap kau juga. Jangan kubur dulu. Tapi mana kita ni orang kubur dulu ikhij sih. Dan tuat mikit kena itu serok tak angkana orang.

Mais qui n'a donc que c'est un homme. Et tout ce qui est là, c'est là que je marche tout le monde. Et tout ce qui est là, c'est là que je marche tout le monde. Quand je marche tout Ikim agama saya pemahaman tuksia nama itu nanti menjadi orang mat saya pemahaman tuksia orang orang itu aneh kat orang itu tak kujuk kat orang lain sih jadi saya pemahaman ikut nak ku tuksia orang tu ni tak kujuk tu orang macam ni nanti nak teman paksa tu orang agama umani tema tu saya agama Kaisan yang ada itu, ulu kulu, semua paksa juga. Nanti yang mana umur kami tu sekarang mereka mak kagdu berdaya bertakoy yang mana. Nanti yang mana neta suwe atau kerja yang mana, awak nak kisah ni tema, ingat kasih nak. Sudah kagdu berdaya yang mana, kena pukul aku nanti yang nangis juga. Kagdu berdaya yang mana. Iku mati ni aksen ni raksulutan, iku maju kain ni raksumaru. Kini udang ni dan iki dia melu tahun ang madang raksun imanu. Imak taman iki tuang macam apa yang tu umi aku. Umenu taman iku mati kita tanya matu ni rasu. Tiki ngusuk kau udang ming manila umi aku taman umi aku iki iku mana umi pun. Iki jangan itu kalau kerja ni iki mikpeta itu ajarkan ni jauh kerung ni satu ni ada kat sana. Di kira mungkin nak sana sama umi am kami dah semua sama kami tu. Dan nak takal di kerung iku mati tang mikku kalau dibuat dia macam tu semua ramai asyik tak umi asyik buat sabarung ni ngatu sahaja lupa. Kerja aku macam ni, kamera nak kerja aje saya urut dia tu. Tapi isi waktu tu nak tu. Asyik dah terpakai rumah penting mac apa tiga ni. Kerja hari tadi nak seguru. Kau kau tahu dah semua tu umat ayam itu. Kau kau tahu tu juga. Ani. Tapi macam pasal tawar dengan semua, apa tawar dengan semua. Umat aga. Kadu doktor tigo ingat kasih kita aksiul tu ingat kerja baru kau dah pun ingat kanan mula anak mula ingat kabar aku cuma tak kau orang orang tinggi dia mesti tinggi juga saya berdua aksiul tu ingat kerja baru kau dah sama sama ingat kerja sama sikit orang luna otak tajuk aku nak jual segala macam. Usir jauh rumah, sedikit um. Usir jauh kau tu perlu kama, angin kat tengah kau tu rumah, tapi kau kisah tu nanti kerima kau tu. Angin kama, iman kau tu kerja kama, oh nak yutum iman itu sudah semua sabtu iluane. Kisah ni aku sih kama anu kama nanti nak tiada nak semua kaiting semua ni. Dan ane aku sih mesti tuan aku tu. Tapi cuma ni aku sih udah betul sah dah aku sih macam ane kau mahu tuan nak semua. Ketongkak ane ikutin. Tak kau sih mesti tuan aku sih. Tapi mana aku sih mesti tak pun. Ada nak tu hilangan. Amat apa kan itu ni aku kira. Begini gua nak orang mika mana mungkin mesti kita tu. Kalau ini luar yang orang orang punya, kisah ni dek. Okey, ilangan ni.
nakasugo piortatte anniaqparaarsima gillunga piortatte ammaalaarsimman ilakuttiammaraarummut tuqummittimatinnuu taqartoq taku takuyaraartu savullunga tama tamaang asittinnikkinersugaafigmin amma aadigbeemin amma idurigmin sanaalimmin takuyaraartu savullunga tama ilakuttiammaraarul taqalertut mittimatinnuun qujinnamii unikkaarama uyeqqorsungalu mittimatinnuullu toqquisaaqat toqquimattaarlugu uqallaktoq uvanittumut tukanutamiuttumattugut амматтаа тайкква аситниту та синнаксааруттар соққуйматтиарлунту алианиигэртарму камитсу алианаттумари соққуйматлугу синнаксаут уннуакку максиут лангуартаа

0: sinak saurit sak sawer nalaming matonuk tay mai tawang at ipiak ding mit at titawlong ni apta tamna anjo uyukulok tay kani utok kangat apkwa ipiak ding mit utok kangat day langat hawle yang manik unip katak lago kusana apte tay malikisen na iluang ni alaming mat uyakang liaksuni takpangat kamalit tawang mit tamna bane pas pik jiwak bane kamanit to me toyok te monip kak to le tam ta na monip kak to na mat pik jiwak tak ko makuk unuk ala ya lang melawun
1: am nuk chakra ora duma tak ko ara muka ngani tak ko ngur nan ni atakku ukiak dan Untuk si malak semua awal berak ni, uki umum mana ni aku terima awak ikut kerja di muda awak. Januari ada umat, udangan itu aku yang dengar ni, januari untuk si malak. Imana semua sudah kerja tu. Sebab tiga waktu orang mereka tak tidur, ada tu inak tu. Sebab itu pura berkata nak suri, sunah waktu ni. Kaidu si mengmata, okey tu bu, beranak tu inak tu. Sebab kurang asap pun, kurang aksi mereka juga. Ugruk teman, umu jadi kejaruk tidur, nanok simi ada, makung ni cuma gak ada siap. Ukiran makuk berkata, berkata itu angan, ugruk sejak lama dah siap. Ukir doktor yang makuk, ukir siuk, semua orang dijah. Amar apa asyik tidur juga, tidur agak tak mengat. Dia kaki yang mengat dah, ubah tidur. Cuma kaya awak nak tidur. Kimi ni awak yang bilir aku rasa ni, umur yang dah tidur itu yang nak tolong mas. Umur tak majet orang tidur juga dikit orang. Saya menaruh apa acara sebegitu, kimi dalam hujak berdarah gitu. Biar masalah apa, biar kerja sura aku naik pekerjaan tu, kimi tak kaya orang nak sebegitu. Itu apa tu? Asal itu kat dalam gua senang asal dalam malik tak berfaham. Kemudian channelnya balik pergi ke arah ni kan, tujuh atau tahu ya, tujuh atau tahu lah semua dah cuma siapa ni rupanya, nukah waktu, waktu ada keluar lagi bakar waktu ni dia cuma tu ni minga bakar waktu ni tujuan ni, dia ni bakar waktu, tak cakap yuk kemana dia tu, terima kasih dia tu. Mari setelah mengapa mana ia kerupuk kicau kerupuk tuak jualan itu, tapung mahu ajar tu tak menudah semua, ayuh semua, saya cuma tukim punya, tak nak berlaku, kabur tak keluar, tapung bantilan itu. Tutti gli andranno che a uomini se poi mi pare ci giovani sai come caio si è rovinato un uomo che mi hanno un altro io vi ho ignorato altro a c'è da che mi ha detto di che vi è un altro ma che vi ha raggiunto che vi ha fatto a c'è niente come c'è altro ma si vuole niente a lui Kerana itu nak kuat, kata si kata terdap banget mana itu. Niku benda si pekam niku niku kau tu nama. Sabung satu kutungar. Jadi tian. Tua tak suni tu dah bung kapi perum menyari tak tu kami aku siap pada suni tu dah emak. Ujung muka tahu agak tu. Tahu mana jauh ya suni asyik tu tu unak dah emak. Ibu kaya orang tu. Ujung tu kami aku supaya kaya orang tu malu. Tuk aku iya. Mula baru aku nak sokong sini cia, bila kenal orang mereka si kamu sokong sini cia, cukup dah loh. Sunah pada aku mana kebutuhan kau tu, kadulak tahu mungkin. Pekadang ni kamu, pekadang orang si makan orang bayuwa, dah mak pekadang ni kamu nyeram. Tapi utarat ia nanduk tak jauh dari dalam maksi kau di mana kata sejajar pada waktu itu ugli sudah wariki angin ramah darat makwai kuat kulit aku siu jauh itu tu matanya kau Tahun mua, pimpin kacak para wata, kerwa kata. Siku orang man, siku tayo na nagasi matlusi. Ata ni kakde kurung maning na. Tayo ni ikakasak siya. Nuna ake kerwa kata. Nuna, naman na ake giliwakta kumagyati ko. Si ucing yang aku tu izin dengan naik cukur rumah, izin dengan cukur rumah, ucing itu ada orang tua. Tapi cuma izin kau tu, izin aku, ucing tak ada aku tu, izin ucing aku tu, izin yang aku tu, makul cukur ucing tu. Kena aksud, tabungan si kuih naro sila angin kau supuk kata, nunati nyutik aku rusak pun, makui kimin uci yangi, nanuk ukiok nanuk kurazua pasuda, nanuk rasa angamin kubagudli. Makuk tu dia wata, timur segat winda wata. Tapi mana angin kau cuma tiuri arah cuma pekat dawati. Nampak rumah di dalam winda pula berakhir sudah pula. Tapi mana oksi macam itu. Tapi kali bingung siapa kata, tapi kali syukur. Majuk tuh siap pasal baru ikan ular orang main mana ikan wajur ni ikan wajak para orang malam tapun disuayu kerana kaum mana unuk tua waktu ni cari masuk kaum tapi nak Aukarnya kangen, aukarnya umat dengan agis ini. Mana kini untuk kerja aku ni kat tertunggu, kencingan itu aku ikhlas. Ikan kalau itu arah orang mat, mana punya cuit cuit. Ikan umur dah mana kini mereka tidak berak si mereka. Ikan weh, mangsa aku nak cukur asli. Bagaya orang pasturijo, ni dia alam orang ketemu dengan orang kaya orang angamis. time I perhaps in my young. The beginning of the year, I suppose, we got to Umar Tasapar Pool, Ikumarini, Atavsirini. Umar Aksimanikura, me, Atavsirin, Tukutukuni. Kijar wahoti waktu di kemarin sukuta takai ijang orang segaya waktu nuna kendaro atau kuruna jadi ang sukuti ijang orang angkat kijar ukiraki waktu di agak poti kijar si mang maya tab kaduna ang upali aku yurak tua tab Tujuh mewin, tapi orang mewa muka pia, emang muka pia tak kia. Tapi mana pekati kau nak siapa, kau pekati kita kau yang siapa wakak. Aisy tapi kimi yang sunu, kimi yang sunu, saksi ni. Unang mayarwiat ito, saksi yung mata. Tukto atara ako, tukto na sukat ng ukiang umat. Amal, inyakarang ito nung... Kimeo na ayawara umat. Akita ito nung unit niyang mga district. Unitinya tu, perkara tambah tu rasul satu dua hari tu saya kutak ini kasih waktu ayuh tahu ya tu tu dia umur macam orang yang tu kan ini kan atau si umat Nie grung kugera go ya ko kitra taru aso kugetorum. Pekamari ga amari tunya. Biya gjunyo. Dukto katakaru ngami. Upaga ya kiwa akto kasulunyo. Upakta urabe. Tukunita. Akto ami sokuti akulunyo. Makulak sa mga may umarakan na ito yung may bitagan na. Upatok kong nasip po. Tabaak to siya na kami kukira kasi. Kukira kayo man kukira sa dakta. Kukira kasi mong naikaroon yung tamay na duktong man. Upanak ka sa kasi karawa ko. Dahil may ako siya matlakayo. Tabaak. Tuktuak di krono. Pero wakit yan ako. Ang ikawa na kayo. Saksi yung malatagwa kayo mo. Nan tumingin ni tumisi at lakbo. Nutawin niya ko ilot. Inyo tangon doon. Tako kami na yung usingak yung ato siya tiko. Ato ka sila atiko doon siya ka sila tabo. Nung nakuha nung doon, naman ako, bila kayo nasukuro siya naksot. Ay man aksyo to bigi dara sa magkuni ibigi sa ko. Kisa man ang rasyon. Ang utila ako si man ng mating. Ay man tawa ni pero wakitin mo tawa mo ang ritual ng mating. Tak, secara pun, sudah anggota tak cuma ni itu. Ja, maar in de kerk, ik heb me geen politie, waarom was ik weer te pakken? Ik heb me geen politie, waarom was ik weer te pakken?
2: Kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sanoa, että kun ei sano
1: Si vi vedi un regno regalo di Dio. Amma dava. Dava una prima, ma via, ma via, una prima. Mi si chiude in prima stile. Chi l'anno non sta a morire, dava un angolo di maionese di gatti, angolo di loa maionese. Amma via.
2: Yeah, I would do it.

0: Meillä hattasimme munga. Tämä on ungittok, hakutikkut, tai meillä on hattasimme munga lunnit. Tämä on ohatilla on hattasimme munga. Oma joka saattaa siuna. Nangerna luoktu miippat. Pina suarluku, atsukutilla on aaluku ja hangitasi. Tämä meillä on hattasimme munga. Ammaluna pekataa. Manna hinyona aktavut ahittualu imakmut katotsutaujo. Ahittavuruman atokajareanga onan mikijautunnare ahitsiangman. Kinali maamun. Ahittavuruman Atoon nakuktakaatsima jauke ja hangituare ummiyo. Atoa so alaksugu na inge kavitsa ongimman. Ngituare umman tai maatakka umayaka so aktasinni. Ajuin na laakaala hattaku isi mangilanga. Akau jumila laakmi malli. Hakagu rakpat. Akaunaksami uuma juhalu laamikatta. Tai meilinga juhalu ummat taantak unikkausira juma suuva. Imma haatukisia joinnan ramma kinakkunun inunnun nitsaanirajaga. Tukisia hukaru akpaga. Tama ongatu innaalu nitsaanamang ikaruagama tukisia joongitu arutillugu.
1: Tukisin tiaga taputik tan isulik mat hajane kuyen nami magayalo unika un nagabitama tumeng asinnek sautik kut unika law semang itu taikwa tukisiba lagu tiapalo katamata pero tilu gute man isuli sinnek sautu no kabisaga nama singi kandung mat asim magayani unika tokol namata nakingam meutak tama kita meutak Mantau bangun tak tak lama yuk, maka kau pot rukam kita kalah tu seyuk. Mana kena na asyik iji kau mana unik kau yang ada kau.
2: Tapi unik kau kalau si mami jaga luar ni, atangnya kalau unik kau luar logo kau unik kau arti kau ini langgar unik cuma. Nipudia utik dia si mami jaga luar tau tenna. Tahun nanti sahabat si maka enam lagi dia si majabuk. Angutik sa galo-galo. Tamani ko yakut. Nubay bami. Tamani na lo nang ilang. Udlong atay na tayong ikalo ako ko tamani. Uki ang ulit ako si mamat. Taan na lukin ngayon. Siku galaw lila ako si mamat. Ay tumuna tamani. Nubay baulong naman. Nungungan ni kay. Nungungan lang ni kanukya. Tay tumani siku sa kahit tuminiyo. Nakitingan ni uluk sa uluminiyo galo. Tabong nga. Taban na talagpibo tamani. Uki akay makisiyani. Ay bita magkua. Syak pasau mata, tapi mengalami temannya sikul lalang mata makwa kayu nak tahu susah bawa waktu temakwa melukai mata kesiani, aibit tahu nata tak piti susah pakasau itu kau nak tahu mata tahu ngai biar lelak semangatta lekan nungi dah ubagut turak semangat yang itu tahu nuna. Tabu nak ingat tahun nuna kita agu ilabu nuna tahun nuna kesiannya awal lagi yang uluk tilugu umi aktu hatta semua mata ke yang uluk tilugu ilai bukti agu aktu tay mele aktu magi bugu tabangan tinggal neng awal ulah ingin magi dila aktu makan nungi dah pijut hara aktu makan nung Tak kau ingat kerjutik sedua bau laut ingat kasih gina orang semang ingat kasih gina orang semang imata tak kau aurat jagun nang imata tu kaya atau kasih warga yang ngak takal wabu kuang nala orang semang imata itu mana imaha auk tidlugu kapal itu tenggelun ne auk tidlugu nak tu mun begin na uruk cawju mani ugaru ada itu mana kanok tu luang imukai tak kopi gun nang imata laut ia pengin Kanut jang itu cakup musim angin tu. Tapi kau tahu asing angin awal laut itu tahu nanti mata. Tapi kau awal

0: isi magi yau tu tai mengandir ta taman si budi pila pia sok tai terok tu aw ngau yu kiba ah kalim wang nam ngau yu kiba mengau yu kanang nam ngau yu tapa kua tu isi magi yau tu ti ani gok si iba lau pu si budi ni amma pakai amia ni diugi taun nga tu tu kalak pat kau ya lau ti pakai amia ni diugi pekin ni amin mata isi melu ai man nau galak palom
1: Ilitsi vaalar naqaluat saamaaq putikiir taakwa uqauherijatilluunniit ihumakkaqqiiqutau kanne runnaq mata atuutiqainnameamaarneaq mikmatahulli matnaaqpagit nipileerunnameaqqaugmigavit tagbuuna
0: ii taatavakkua pilerivit ublulvit pilerqattalertu tamunna sisimuleqtiuveaqtu umlumiujuq tamakku anerjutuni ayumminersaiguappini inusuinnautillata qanumianeria harmangaataat tukitsa tikkusiwa umaqannatsiartuugaluit vianersittianermi apersuqattarluti qanumianeta vianersittiara liqunnerpatsa ni neriutsittinnik apersuqattarluti pikpata quvianernertaunaa tamakkuni inungnaa a qaawimaqluktuni
1: Kauji makatau gavit, ameka katau gavit, matnaak pagit.
0: Ini bicara di makan kaulok, ayo tak terang amela. Di pika nunggu meyak tama, ukat dia sama keluar, so ayo tak terang.
1: Tukihan natuin nak keluar put.
0: Di keluar, kaulik selia tu keluar tu kan. Sunai mianer jagai di nerjutin pui tamak kalau ke sunai tu ini nerjutin nona tok tu dulu amma nerjat dia kalau mata nona mana nona kanga mianer jauh dia gari kagaluk tanggal doh selalu mati dulu selalu maju kisah tamak kalau nerjutin bila dia orang mata tayang minni selalu maju mis diuk Selamat demi mahu tahu ni mesti nak jadi tamak kamu kalau.
1: Halo makak kanak luta lo.
0: Dah taman nuna nak kaga solo, solo. Agak si malu ni pat sebab makun ingat gaya patun awak aksen dua jin pan nila mana di kanit tu solo ni tu pan Tapau ngalor, tain naksuri, takibalor, suhisadu maninga, tain menung itu. Isi mannaqat tanam hukul miyuyum. Samakku aluak, pitaya isi mianari yaw jume cakayadi, siwaklu. Tan, pisugdun ungasiduak, tutamakku, tikih kayaw na yurukta innaqnun. Takibalor, pakkamasuli hukul miyuyum. Tamak. Tama tuwing taman na mianer yao kinala ako yaga ayok tao ngilang man kanok akut tao na patatawag ka at siya lo ay isista maliit na mong gawag sa nga nun tikis dugo tayo man na tuwing yataw si kiwakap taso si tayo ma taman na awata sa lo pero pati anak sa unya kaya lolok siya lo itakpin na kukpo tayo ma Saya mengambil komunikasi melalui dalam nama naiti nasime. Aku tidak akan berhutang dengan kalung. Aksi orang ini nak pelawak. Aku tidak akan bertambah jam esok pagi. Itu kerapat. Taman dari mana? Agak jauh ni kalau perubahan dia terus datang di kota terdekat. Saya menelaah alam itu pada mata terbuka. Tak pakai makai biar betul. Isu mengiyat jawat.
1: Tuhan yang pur.
2: Tamu itu sahaja kita tertutup. Jaga video tamu ini negiyat atau manaikan senang mit. Unikat teliti kami yani. Tak semua CBC ni play. Sama kos ni pilih ulama gum. Koyan mit.

jikalau alim mi lau suda kugat naga tak kuat ni, dihulau gaya suda tinggalin mut, dan maksa itu. Ata taka sengom bilam yang mau belakut, ikan hak kita kau yang kangen tuk tun takun yang mat, ikan ngolok mayut, belakut umurak cikgu, ikan mati kita. Amma, ikan ini lah kita. Kau mat tuk tun lelau yang telah senada taka, ikan hak kita kau yang Amma kau kena mikmat suktu dari tau sudah bihut na sudah perubik saling mungau sudah tu pengen aygap tak unuk halal waktu itu ada juga waktu ni ada aku akan ngomel mikmat tapi na suktu halau suktu yang di cawan suni unuk Unut datuk pat, amak kuni bilok kopi, mega lok iyang ni anak mata. Tahu ngaduk datuk tu kalau tu bela, tuk jauh di cemer nak bego. Ah, mengaya lokin sekolah mata. Eh, unut mat, ini dia ulap tahu apa inuk tiup. Inuk tu hendaknya itu sebelah atau lelaki itu tak sebenarnya hendaknya ulah semua tetapan maka sebab kalau hendaknya itu sebelah semua tetapi bukan iman hukum nukia juga kalau pasal ni abuilah kau tak sunu pak kohel ni anak ramu. Iku nalang gitu, maka kelak paliahin nang nani. Ugam nukya. Takwa. Angayok kau, hinilianik mani. Kwa ngulau kapta. Ananaga, atataga. Milani anau talik. Taik na nang nukha kasali paningu niya. Ugam adu. Takwa, dahulau kapta. Allorim. Ikan ni abdi main dalam mat, ada mian tu kuni, ina lau tak betai. Ini luka kalau hukum nukia, pasal ni, pasti udah kat sana abdi kau tahu yang lebih. Ibu bapa kau heo ni luna anak amnu, ada teman ini mian pasti kau imej bano leh alam mat, iku nalar itu, ukiya iku mat, iku tak menatlah. Saya kani, saya gok pada nak mat, amak kon, ibu dah faham ini, saya gok siapa lupa juga lah, luka kalau tuha kalau, amela kengip sini, saya gok pada nak mat, tuha kau yang sedikit, amak mat, kau yang mengiram. Kami ho nak kau pelulak si megu pelu mata. Amma huli megu kena mata. Ya nak tuh kau tiada yang sedik. Ini ku mau yang maaf dan kikau ini tuh tunong ni tahu ka ukiari jurang mata. Amma megu. Dan pingai juga ni megoh mana ada ada buat hidup tak? Kau berublak, aku beli aku makau tu, kau yang tak kaya tu orang tu ni. Ini dia kat tu dok nama. Ini hidup tu, luka mana tu pas tu ni? Amau belum naik tu pegang mana? Tu faham ni, mereka waktu ni, hingga kalau waktu ni, paham itu aman, nalau ya dapat, nalau ya kami, ini tak kira dia lagi, kuning amak kuning, kanolomia,
แม่กอกกระดูกอะไรมาตาเช่นน่ะอิริตากิจมีอันนั้นก็ตุ๊บปากสิ้นอยู่พิหุเวียไว้แล้วคุณว่าอยู่ดีขึ้นมาขับตาเต้าแห่งมีเรื่องนักจะมีเยอะกว่าที่ลิงมีอังนั่นลองมีกับเปียกกระดูกสิ้นอีกอย่างใดนั่งมาได้นักขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นพิหุเวียไว้แล้วมันสักว่าที่เลี้ยงวัวกระดูกน่าเก็บปิดนานอุลิกัตตาดาดเขาที่อยู่ที่รู้อำมาตย์ว่าที่ต้องมีจุนิบลุนิงาเขาเรียกไปเรียกสุนิว